Licencia de yo en el día hoy en día de río a Casabani. Sayamot Pagi Sourada Sourada. Panyal Kapara para Panyal Kami Dimana Sajabadara. Sian Kami da Patanaikuti Satyapadi Majuyi de Agayambang. Yaman Briasadibu Duadatus Nam Puyukayaj para Jam Dayapantiga Puyu. Hinga Sambayantiga Puyu Pagi Waktu Indonesia Badat. Bobada Pacha Yang Kami Sajikan untuk Pagi hari ini adalah sebagai berikut. Waktu berita yang mesti menteri yang komentar yang kudekat acara spotlight. Di susu jaya beberapa buah yang gunan pelim. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini saya Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama kini kita ya waktu berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di saja-saja KTT G7 di Abian. Isu keselamatan pelaut dan pembukaan saya termuj menjadi topik utama pembahasan. Perdana Menteri juga mengajakkan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

इंजेक्टन प्रांतिस मान्यता का यागी कमिटमेंट तथड़प इनोवासी कचर दसन बुआतन जन कर जसम टेक्नोलॉजी पड़प रश्मियन पभियुन इंडिया डिया जन भिवा टेक द्वारिबु दोपुन नाम डी पारिस ऑर्गेनाइजेशन हम इंटरनेशनल मंगचाम करास तिंजगन करास चन क करासन तड़प पड़प पंगुंजुक रसा जमाई डी कावसन जम्मू जन कश्मीर एन डी डुडुकी पाकिस्तान Dan dalam olahraga kriket, India mengalahkan Afghanistan dengan angka 177 dan pada pertandingan One International kedua di Lucknow sekaligus memastikan keunggulan dengan skor 2-0 yang terkejar. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Sarajevo kata G7 di Evian, Prancis. Kedua pemimpin meninjau kemajuan yang dicapai dalam kerangka inisiatif Compact India-Amerika Serikat termasuk kerjasama di bidang pertahanan, perdagangan, energi dan hubungan antar warga. Kedua negara menyatakan lagi komitmen mereka untuk memperkuat komitmen strategis global komprehensif India-Amerika Serikat serta mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dan lainnya. Perdana Menteri kembali menyampaikan apresiasinya atas upaya Presiden Trump dalam memastikan pemulihan, perdamaian, dan stabilitas di Asia Barat. Pak Modi juga menyatakan lagi pentingnya menjamin keselamatan dan keamanan warga sipil, termasuk para pelaut. Sebelumnya di saya kata G7 di Evian, Perdana Menteri Modi dan Kanselir Jerman Friedrich Merz bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan dunia, termasuk situasi di Asia Barat dan konflik Rusia-Ukraina. Kedua pemimpin juga meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral dan menyatakan kepuasan atas momentum baru dalam komitmen strategis India-Jerman menyusul keberhasilan kunjungan Pak Mes ke India dan penyelesaian negosiasi FTA India-Uni Eropa. Awal tahun ini, Pak Mes mengundang Perdana Menteri untuk menghadiri konsultasi antar pemerintah India-Jerman ke-8 yang dijadwalkan berlangsung di Jerman pada akhir tahun ini. Perdana Menteri Modi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Sarajevo KTT itu. India dan Perancis menyatakan lagi komitmen mereka terhadap inovasi, kecerdasan buatan dan kerjasama teknologi dalam peresmian pavilion India di ajang Bivatek 2026 di Paris. Dalam acara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal serta Menteri Kecerdasan Buatan dan Urusan Digital Perancis Anne Hennamp meneliti komitmen strategis yang kian berkembang di antara kedua negara. Pavilion India merupakan salah satu pavilion nasional terbesar di Bivatek 2026 dan menampilkan ekosistem startup serta inovasi negara itu yang terus berkembang. Sebuah organisasi HAM internasional terkemuka mengecam keras tindakan keras dan penuh kekerasan yang dilakukan otoritas Pakistan terhadap para pengunjuk rasa damai di kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pak Occupied Jammu Kashmir. Tindakan itu dilaporkan sudah menewaskan lebih dari 32 warga sipil di antara tanggal 8 hingga 16 bulan ini. International Human Rights Foundation atau IHRF menyatakan bahwa tindakan keras itu diikuti dengan pemutusan total jaringan internet dan seluler di seluruh kawasan itu. Organisasi itu juga menyebutkan adanya pengerahan pasukan paramiliter federal serta penangkapan sewenang terhadap lebih dari 100

Sa suda jagu instrumental jinnya tadi, suda da penyuar. Kami sajikan komentar yang berjudul, Perdana Menteri berpartisipasi dalam KTT G7. Ikuti ya komentar. Perdana Menteri Narendra Modi berpartisipasi dalam KTT G7 ke-52 di Evian, Perancis, yang diorganisasikan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2026. Sebelumnya, Perdana Menteri menyambut baik kesepahaman yang dicapai di antara Amerika Serikat dan Iran mengenai pengakhiran konflik di Asia Barat. Pak Modi mencatat bahwa konflik itu sudah menyebabkan gangguan ekonomi yang serius di seluruh dunia dan mengakibatkan hilangnya niaga di banyak negara. Perdana Menteri menyatakan harapannya bahwa pelaksanaan kesepahaman ini akan membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu serta menjamin kebebasan navigasi dan perdagangan. Perdana Menteri berbicara dalam sesi outreach pertama membangun komitmen baru dan membangun kembali solidaritas internasional. Pada KTT G7 itu, Perdana Menteri menegaskan bahwa di dunia yang saling terhubung, di mana ketahanan energi, pangan, kesehatan, siber, dan ekonomi saling terkait, membangun komitmen internasional merupakan suatu keharusan bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Saat memaparkan pendekatan India terhadap kerjasama internasional, Perdana Menteri menyatakan bahwa India senantiasa memegang teguh prinsip mengutamakan kemanusiaan. Pemikiran ini terus menjadi inti dari berbagai upaya India, baik dalam menjalankan aksi melalui International Solar Alliance atau Aliansi Surya Internasional, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure atau Koalisi Infrastruktur Tangguh Bencana, Global Biofuel Alliance atau Aliansi Biobahan Bakar Dunia, Mission Life atau Gaya Hidup untuk Lingkungan, maupun kampanye Ek Ped Makenam atau Menanam Pohon untuk Ibu. Ia menambahkan bahwa pendekatan inklusif ini juga menjadikan India sebagai pihak pertama yang memberikan respons saat bencana alam melanda berbagai belahan dunia, baik itu siklon di Sri Lanka, gempa bumi di Afghanistan, banjir di Mozambik maupun badai di Jamaika. Berbicara mengenai pertemuan India yang inklusif dan berkelanjutan, Perdana Menteri memaparkan bahwa mantra Sarvajana Hitaya Sarvajana Sukhaya atau kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua sudah menghasilkan capaian nyata dalam mendorong inklusi keuangan, ketahanan kesehatan, identitas digital, pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi, serta pembangunan yang dipimpin oleh perempuan. Perdana Menteri menyatakan bahwa komitmen internasional harus melampaui paradigma donor penerima dan beralih semangat solidaritas serta kepemilikan bersama yang setara. Di sejak-sejak KTT itu, Perdana Menteri juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Pak Modi bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di sejak-sejak KTT G7. Kedua Perdana Menteri menyambut baik momentum positif dalam hubungan India-Kanada dan mencatat dengan puas kemajuan yang sudah dicapai sejak kunjungan sukses Perdana Menteri

なんかんじゃパラブジャンまでドアディブドアプジャンナムPerdana Menteri Modi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggeris Sir Keir Starmer di Seraya-Seraya KTT G7. Kedua pemimpin meninjau momentum kuat dalam hubungan India-Inggeris sejak kunjungan timbal balik pada Perdana Menteri tahun lalu. Mereka menyambut baik kemajuan di Seraya-Seraya Pijat Visi 2035, termasuk perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, pertahanan dan keamanan, aksi kirim dan energi hijau, teknologi dan inovasi, serta pendidikan dan hubungan antar warga. Para pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan dunia yang menjadi perhatian bersama, termasuk situasi di Asia Barat dan Ukraina. Mereka menyatakan lagi komitmen bersama untuk memperkuat komitmen strategis komprehensif India Inggris. Perdana Menteri bertemu dengan Presiden United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Di Seraya-Seraya KTT G7, ini merupakan pertemuan ketiga di antara kedua pemimpin pada tahun 2026 yang mencerminkan kuat dan dinamisnya komitmen strategis komprehensif India-UAE. Kedua pemimpin meninjau kemajuan dan perkembangan positif dalam kerjasama bilateral, termasuk di bidang teknologi, perdagangan, investasi, energi dan pertahanan menyusul. Kunjungan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke India pada Januari 2026 dan kunjungan Perdana Menteri Modi ke UAE pada Mei 2026. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan dunia yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri menekankan pentingnya dialog diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas kawasan dalam mewujudkan perdamaian, keamanan dan stabilitas yang langgeng di kawasan Asia Barat. Kedua negara meminta kelanjutan navigasi perdagangan dan kegiatan niaga yang bebas, aman dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Modi menyampaikan undangan kepada Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk menghadiri KTT BRICS yang akan diorganisasikan oleh India pada akhir tahun ini. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu mereka dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

ठीक है Para permisión, todas más, sura, acha después de ya estar y kami mangi buda enda dengan babada babua yagu nan pijim. Hari ini kami membutatkan yagu-yagu yang bersifat kebaktian dari India, nikmatnya yagu-yagu berikutnya.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu yang bersifat kebaktian dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu bernama Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com.

0: gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hadapan yang sudah menikmati jago-jago tadi, dengan demikian saja acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut, sesudah berita-berita jago instrumental, ya komentar jago dekat seperti ya, dan seperti yang biasa kami mengakhiri di acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sampai jumpa kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.